0: sampah menjadi energi listrik yang terbarukan. Masyarakat bisa terbebas dari bencana, dari polusi, dari limbah.
1: Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya, bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja.
2: Ya mau gak mau saya jadi makan sisa orang di atas sampah, tapi saya syukurin. Penting saya sehat, keluarga saya semuanya sehat, itu alhamdulillah.
3: Under a mountain of garbage, which is as tall as a multi-story building, amidst the pungent smell and invisible gas haze, something was beating. Not a heartbeat full of panic, but a technological beat. Here, in Bandar Gebang Bekasi, West Java, a pile of unsorted and unprocessed waste has been turned into an energy mine. This is how Indonesia defuses the time bomb of ecological disaster and ignites its future. Every day, 7,500 tons to 8,000 tons of waste come from Jakarta, piling up, stinging and potentially exploding, as happened at the Lewigaja landfill on February 21, 2005, that killed 157 people. But now, behind that pile stands a building with a power generation machine, a renewable energy producing powerhouse, a power plant powered by waste. The powerhouse is managed by one of the technology partner companies of the central government and DKI Jakarta province. The potentially explosive methane gas is then diffused by flowing it into the processing machine. Not just taking profits, powerhouse also has social and humanitarian responsibilities. Tata Sasmita, as a person in charge of the Bandar Gebang powerhouse machine maintenance team, said that although it was the private sector, it was part of the stakeholders, along with the government in disaster response efforts.
0: Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini. Tanpa sampah kita tidak menghasilkan energi listrik. Bagaimana kita mengolahnya? Dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini, kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan dan itu menghasilkan. Karena kita kerjasama dengan DKI dan kita mengolahnya. Masyarakat bisa terbebas dari bencana, dari polusi, dari limbah.
3: From mountains of garbage, Bandar Gebang Powerhouse can produce renewable energy that can light up many homes. One generating unit is capable of producing 1 megawatt of electricity, which is enough to supply the needs of more than 800 households simultaneously.
0: Kita ada pengolahan sampah di sini menjadi energi listrik. Kalau kita nggak olah, mungkin di sini sampah gunung ini makin nambah. Karena kan sampah tiap hari sampah dari DKI dibuang ke sini. Kalau kita nggak olah, di sini ada mungkin ada polusi, ada banyak kendalanya, banyak macamnya. Kita meminimalisir. Kalau untuk normalnya Pak, kita per unit kan 1 megawatt. Kita ada 6 unit. Kalau kita kalikan 1 megawatt, berarti 6 megawatt. Untuk ini kan kita salurkan ke PLN. Ini jalurnya Jawa Madura Bali.
4: 1 megawatt itu Pak. Bisa untuk berapa rumah Pak?
0: Banyak rumah. Mungkin bisa satu desa, mungkin 1 megawatt kan megawatt tuh, bukan kilowatt tuh. 1 megawatt, 1000 kW.
3: This is not easy, and is full of challenges and threats.
0: Itu untuk 6 megawatt kita harus perawatan benar-benar di lapangan, di zonanya Pak. Di zona itu kan kita perawatannya banyak kendala, banyak apa Pak. Kendala kita kan faktornya dengan alam. Ada hujan, ada panas, ada petir. Otomatis kita turun, kalau ada hujan turun.
3: mountain of garbage that have been considered a source of problems are now a cleaner and more sustainable source of energy through proper mining and processing. The head of the methane gas well construction team Powerhouse, Arif Supriyadi, explained that the methane gas used for power generation is sourced from more than 100 wells scattered in the Bantar Gebang area.
5: Untuk langkah awal kita melakukan penggalian, Pak. Kedalaman depan itu 6 meter, ke belakang sekitar 8 meter, Pak. Untuk panjang sendiri 90 meter sampai 100 meter kurang lebih. Lalu kita kasih pipa, lalu timbun, lalu jadi sumur, bisa kita ambil gasnya, lalu mengalir ke power hose, kita ambil gasnya gitu, Pak.
6: Ada berapa sumur semuanya?
5: Untuk sekarang ya sekitar 100 lebih lah, Pak. Karena kan kita bukan hanya satu zona, Pak. Untuk satu zona 2 dan zona 3 ada gitu, Pak, punya sumur.
3: In the past, local residents lived like sitting on a time bomb. Trash landslides when it rains, the odor is pungent, disease attacks. The head of the neighborhood unit 001, community unit 005, Ciketing Udik Village, Bantar Gebang Subdistrict, Jamar Baharudin, whose neighborhood is directly adjacent to Bantar Gebang, witnessed the transformation of a landfill established since 1989. Into an integrated waste management site, which is more environmentally friendly.
6: Ini radius berapa, Pak, dari Bantar
1: Gebang? TPA.
6: Iya, berapa meter ya?
1: Ada 500 meteran dari rumah ke lokasi.
6: Yang berbatasan langsung ya, Pak ya?
1: Iya, benar. Berbatasan langsung pembuangan.
6: Jadi, kesehatan warga, Pak, gimana, Pak? Ada dampaknya, Pak?
1: Dampak ada ya, kayak batu, gatel, itu pasti itu mau udah jelas karena air, udara. Tapi dari saya sebagai aparatur kelurahan, kelurahan juga udah ada, puskesmas ada, posyandu ada, aman sih sejauh ini. Alhamdulillah makin baik sekarang. Bukan membandingkan yang dulu ya, tapi buat alih fungsi ke DKI dari segi kendaraan bagus-bagus, alat bagus. Penataan, pengelolaan bagus. Kebetulan di samping itu power hose itu dari sampah diambil gasnya, jadi jadiin listrik itu. Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja, hampir 5-6 orang ada di situ yang warga saya.
3: The same thing was conveyed by a local resident, Sukisri. From her and her family, Bantar Gebang Waste is a blessing and promises a better future.
2: Saya merantau usia 12 tahun. Nah, saya hidupnya di atas sampah, makan sisa orang. Tapi saya nyaman sampai sekarang. Saya nggak pernah mengeluh. Selama saya ke Bantar Gebang aja, tidur saya di atas sampah itu 1,5 tahun. Tidur dipakai atas keranjang ayam sama suamiku. Jadi saya udah nggak heran lagi sama sampah.
6: Jadi sampah bisa menghidupi Ibu Sri?
2: Oh iya, betul bisa. Asal saya mau kerja, itu tetap bisa menghidupin saya.
6: Dengan keluarga?
2: Iya, semuanya. Anak cucu saya, suami saya, emang makanya dari sampah. Saya nggak punya modal apa-apa. Jadi modal saya modal tenaga, jadi ya saya kerjanya emang di sampah, saya sekolah enggak. Ya mau enggak mau saya jadi makan sisa orang di atas sampah, tapi saya syukurin. Penting saya sehat, keluarga saya semuanya sehat. Itu alhamdulillah.
3: The changes don't stop at Bantar Gebang. The government is pushing the waste industrialization ecosystem from a mountain of waste to a national energy chain, and it is carried out from upstream to downstream. According to Minister of Environment, Hanif Faisal Nurrafiq, to Voice of Indonesia, the Indonesian government is highly committed to becoming the world's largest renewable energy producer. At least by 2020, national waste production has reached almost 68 million tons. The Indonesian government is also targeting a concrete waste solution by 2029.
7: mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendauran ulang. Kemudian juga tetap masih di bagian hulu, juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah. Kami kadang-kadang menyebutnya dengan bank sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari Kementerian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility. Jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali dipilah lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Setelah itu di akhirnya ditimbun di landfill, sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaedah lingkungan. Bawahnya ada kedap air, kemudian ada tempat penampungan penangkapan metan capture, kemudian pengurukan. Di sisi produsen juga, teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Kemudian berjalan waktu, melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025, peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden mentargetkan di angka 50%.
3: Indonesia is not only reducing ecological impact, it is also harvesting the hidden energy from every scrap left over from the city and the entire region. It is hoped that landfills across the region can follow in the footsteps of Bantar Gebang towards an Indonesian free from waste problems and independent of renewable energy.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boys start, hit them with the red light. Hot ones, swerving on my judgment. Ride on my dump truck, my girls gas on the pedal like gra, gra, gra. On my roller, on my

0: voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
1: dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika, kembali lagi akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian, lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya, seputar budaya Nusantara, yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif menindaklanjuti peluang kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk memperluas akses produk dan industri kreatif Indonesia ke pasar global. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis mengatakan, berbagai subsektor ekonomi kreatif Indonesia memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan Amerika Serikat, baik dalam perdagangan, investasi, teknologi maupun pengembangan industri kreatif. Menurut Rifki, Amerika Serikat merupakan salah satu pasar penting

bagi produk ekonomi kreatif Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Ekonomi Kreatif, nilai ekspor ekonomi kreatif Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 3,31 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Januari hingga April 2026. Ekspor tersebut terutama berasal dari subsektor fashion, kemudian kriya, dan kuliner. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Nezar Patria menyatakan bahwa integritas informasi merupakan salah satu kunci bagi organisasi media dalam menghadapi dominasi platform digital global serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Dalam seminar peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 di Auditorium Yusuf Ronodipuro, RRI, Jakarta, Rabu 9 September 2026, Nezar Patria menjelaskan, organisasi media seperti Radio Republik Indonesia menghadapi tantangan besar seiring dengan semakin dominannya platform digital dan media sosial sebagai saluran utama penyebaran informasi. Menurutnya, transformasi RRI menjadi organisasi media multiplatform berada di jalur yang tepat, mengingat khalayak kini dapat mengakses konten RRI tidak hanya melalui frekuensi radio, tetapi juga dalam bentuk audio, gambar, dan teks melalui platform digital. Namun ia menyampaikan bahwa peralihan ke platform digital menuntut strategi konten yang berbeda karena audiens radio dan pengguna ponsel pintar memiliki karakteristik yang berlainan. Berita terakhir, film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini membawa landscape Bromo ke panggung Festival Film Internasional. Film tersebut akan menjalani world premiere dalam program Center Prize Toronto International Film Festival 2026 di Toronto, Kanada. Menurut Kamila Andini, keikutsertaan di festival internasional ini membuka peluang bagi film Indonesia untuk menjangkau penonton yang lebih luas, sekaligus memperkenalkan karya Indonesia kepada lebih banyak audiens. Selain itu, film Empat Musim Pertiwi juga akan tayang di Busan International Film Festival di Korea Selatan dan Tokyo International Film Festival di Jepang. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Komentar hari ini, Indonesia siapkan 428 atlet untuk Asian Games Nagoya. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi mengukuhkan 428 atlet dari 32 cabang olahraga untuk Asian Games 2026 Nagoya, Jepang yang akan digelar 19 September hingga 4 Oktober. Jumlah ini merupakan kontingen terbesar Indonesia sejak Asian Games 2018 Jakarta-Palembang. Dengan 1.200 official dan pelatih, target Kemenpora adalah menembus 10 besar klasemen akhir dan melampaui raihan 31 emas pada 2018. Dukungan negara terhadap atlet yang bertanding semakin nyata dengan janji pemerintah terhadap atlet berprestasi. Presiden Republik Indonesia berjanji memberikan imbalan 1,5 miliar rupiah untuk peraih 1 medali emas, 500 juta rupiah untuk perak, dan 250 juta rupiah untuk perunggu. Bonus ini juga berlaku kelipatan. Selain itu, atlet berprestasi akan mendapat prioritas meraih kesempatan sebagai ASN, PNS, dan beasiswa. Ini bentuk penghormatan negara kepada duta bangsa yang berjuang mengharumkan merah putih. Kemenpora bersama Komite Olimpiade Indonesia KOI saat ini memfokuskan pembinaan pada 8 cabang unggulan, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, balap sepeda, dayung, karate, wushu, dan atletik yang ditargetkan mendulang emas. Untuk mewujudkan raihan prestasi tersebut, program Platnas dilakukan terpusat sejak Januari 2026 di 5 kota, diikuti 85% dari total atlet. Selain itu, uji coba internasional di 14 negara juga sudah dilakukan untuk mengukur kesiapan. Asian Games Nagoya bukan hanya soal medali, ini panggung membuktikan mental juara bangsa Indonesia. 280 juta rakyat akan mendukung dari tanah air. Kemenpora menekan 3 nilai utama, sportivitas, disiplin, dan integritas. Seragam baru kontingen dengan motif batik Nusantara Bangkit juga diluncurkan sebagai simbol persatuan dan kebanggaan. Dengan persiapan matang dan motivasi, Indonesia menargetkan 40 medali emas di Nagoya 2026. Jika tercapai, ini akan jadi sejarah baru. Kemenpora optimis prestasi ini akan jadi legacy untuk Road to Olympic 2028 Los Angeles dan memperkuat ekosistem pembinaan atlet sejak usia dini. Sekian komentar.
1: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
2: Pendengar, memasuki bulan September, bagi Radio Republik Indonesia menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Septemberlah Radio Republik Indonesia dilahirkan. Nah, bicara tentang hari radio, tentu saja juga tidak terlepas dari lagu-lagu yang bernuansakan radio. Salah satunya ada lagu dangdut ya, ciptaan Maggie Jet yang dipopulerkan oleh Eri Susan. Meskipun lagu dangdut, tapi di cover kekinian, tentunya punya nuansa yang baru, versi dari Safira Dangdut Official. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang romantis dan penuh perasaan ya, tentang kisah cinta yang selalu dikenang, ya layaknya lagu yang terus diputar di radio. Dengan irama musik khas Indonesia, yakni genre dangdut, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit pecinta dangdut Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda, ini dia Radio Cinta.

0: Voice of Indonesia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Seni itu tidak mengenal usia. Seni adalah sesuatu yang abadi. Titiek Puspa. Titiek Puspa dikenal sebagai penyanyi legendaris Indonesia yang memulai karirnya sejak usia 14 tahun. Meskipun sempat ditentang oleh orang tuanya, ia membuktikan bakatnya dengan memenangkan kontes bintang radio di RRI Semarang pada tahun 1954, yang membawanya memulai karir sebagai penyanyi profesional. Selain menyanyi, Titiek juga menciptakan lagu, menggarap operet, hingga menulis karya musik yang edukatif untuk anak-anak. Berkat dedikasinya, ia meraih penghargaan BASF Award pada 1944 untuk kontribusinya dalam dunia musik dan masuk dalam daftar The Immortal, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa, versi majalah Rolling Stone pada 2008.
2: Indonesia hari ini di www.voinews.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
4: Halo Hong Kong, bersama saya Skarsari di Voice of Indonesia.
3: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
4: Apa kabar?
3: Baik sekali.
4: Sehat-sehat ya. Dan ya, pendengar penonton.
3: Suara saya jelas gak sih?
4: Jelas.
3: Jelas ya.
4: Jelas banget kok. Sejelas dari penampilan Sam hari ini yang oke banget pakai batik truntum ya. Ini tema motifnya tuh truntum kok, saya gak salah. Dan pendengar dan penonton gak perlu khawatir ya. Ini belum di bulan Oktober, belum hari batik. Tapi kebetulan aja kita sama-sama pakai batik.
3: Hari batik tuh di bulan Oktober ya?
4: Iya, di tanggal 2 Oktober kalau nggak salah.
3: Oh, oke. Okay. Masih ada berapa minggu, berapa hari lagi ya?
4: Iya, saya udah mau siap-siap menyiapkan batik terbaiknya untuk episode hari batik ya. Jadi.
3: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat-sehat. Masih menunggu hujan juga di Jakarta. Dan memang sih ada beberapa hari yang ada hujan tapi masih sedikit banget. Dan itu cuma dalam satu minggu masih satu kali gitu.
3: Mungkin kalau di Indonesia hujan, dia bilang kalau hujan ya banjir. Kalau nggak hujan ya nggak, waduh nungguin hujan.
4: Boleh nggak yang sedang-sedang aja gitu ya, yang di tengah-tengah gitu ya. Tapi
3: setengah
4: jangan
3: hari
4: khawatir.
3: Itu hujannya ya nggak, jangan sehari dua hari dua malam.
4: Jangan
3: gitu
4: sampai
3: ya,
4: bikin banjir ya. Tapi mau hujan mau panas jangan khawatir. Yang mau wisata ke Indonesia kan biasanya atau ke Jakarta kan biasanya wisata belanja ya. Kalau di mall sih semuanya aman lah, tenang-tenang aja. Apalagi mungkin dengan adanya pelemahan rupiah barangkali ya. Ini justru Indonesia menjadi semakin surganya untuk tempat belanja-belanja yang branded-branded gitu kan. Karena harganya jadi lebih murah dibandingkan di tempat lain mungkin.
3: Iya. Ya, belanja di Indonesia sebetulnya ya karena mungkin ada pajaknya PPN
4: iya
3: gitu.
4: Iya sih.
3: PPN berapa persen sekarang?
4: Aduh saya gak merhatiin ya. Tapi memang kalau dibandingin sama Hong Kong tuh ya lebih murah sama di Hong Kong gitu. Karena gak ada pajaknya ya. Tapi kan kalau orang Indonesia, tapi kan kalau orang luar kan karena pelemahan nilai tukarnya jadi ya boleh lah. Karena masyarakat Malaysia tuh senang banget loh, saya belakangan jajan tuh belanjanya ke Jakarta sampai bolak-balik gitu ya. Karena nilai tukarnya juga yang ringgitnya juga semakin kencang gitu ya. Dan kata mereka kan makanannya enak-enak banget. Mereka tuh punya hobi misalkan datang ke salah satu minimarket, terus mereka belanja aja gitu banyak-banyak di minimarket itu untuk sampai satu koper gitu, karena katanya cemilan-cemilan Indonesia katanya enak-enak, Sam.
3: Oh, waduh, saya udah lama nggak makan cemilan-cemilan Indonesia. Emang enak sih?
4: Iya, ya, kayak kacang-kacangan, ya kan?
3: Kacang-kacangan, iya betul. Kacang bawang.
4: Nah, itu kan ada di minimarket.
3: Iya,
4: kacang
3: itu
4: bawang,
3: enak emang.
4: Terus kacang koro, terus kemudian ada kacang mete yang rasanya tuh khas Indonesia tuh banyak bawang putihnya. Kemudian ada kacang apalagi almond, oh banyak banget deh. Kacang polong. Iya, iya. Itu semuanya diborong-borongin sama coklat-coklat Indonesianya juga, bukan coklat sih lebih kayak wafer-wafer gitu ya. Itu juga kata mereka sih enak banget sama susu-susunya. Indonesia tuh punya susu yang khas dari Jawa Barat itu namanya susu Cimory ya. Itu tuh rasanya macam-macam mulai dari pisang, kemudian rasa maca dan lain sebagainya. Mereka juga suka banget beliin itu tuh.
3: Cimory bukannya di Bandung ya?
4: Oh iya, Bandung, Jawa Barat kan, bener. Tapi di puncak juga ada, dekat rumah saya di Bogor.
3: Oh.
4: Dan itu kan awalnya kan di Bogor, kemudian sekarang hampir di semua minimarket ada sih, Sam. Sama aja sih, kayak saya juga kalau ke Hong Kong tuh sukanya tuh jajan ke warung, bukan warung ya, di pinggir jalannya tuh di mana Causeway Bay itu kan kayak ada toko kelontong ya.
3: Nah,
4: itu
3: banyak.
4: Banyak kan, itu nyobain jajanan-jajanan apa aja ya, segala dibeli ya, namanya juga belum pernah cobain, mungkin ya rasa yang berbeda ya, enak-enak aja ya.
3: Iya, tuh ngomong-ngomong mengenai turis belanja ke Indonesia, itu ternyata di Indonesia juga ada apa, waktu mau balik ya tuh bisa apa, tax refund ya,
4: iya.
3: Kalau belanja membranded ya, itu bisa mengajukan tax refund ya.
4: Jadi makin tapi murah untuk, lagi ya.
3: Tapi untuk makan-makan mah nggak ada itu.
4: Enggak
3: boleh.
4: Aduh, jadi pengen belanja-belanja lagi ya. Selain di Hong Kong, mungkin juga kalau dari Hong Kong bisa ke Macau ya, Sam ya.
3: Betul, dari Hong Kong bisa ke Macau lewat jembatan Macau, ya nggak, Hong Kong yang panjang sekali ya. Ini kebetulan ini Macau dan Indonesia jejaki kerjasama nih lebih dalam di berbagai bidang ternyata. Ya, jadi Kepala Eksekutif Daerah Administratif Khusus Macau, Sam Ho Fai, mengatakan pada bahwa Macau dan Indonesia tengah menyambut peluang baru untuk memperdalam kerjasama seiring dengan implementasi rencana 5 tahun ke 15 Tiongkok dan kemajuan Macau dalam rencana 5 tahun ketiganya. Ya, enggak, berbicara dalam resepsi yang diselenggarakan oleh pemerintah SAR Macau di Jakarta. Ah, ternyata Sam Hove ke Jakarta ini ya.
4: Oh iya.
3: Tem menyatakan bahwa sebagai simpul penting ya di sepanjang jalur sutra maritime, Indonesia dan Macau harus lebih menggali potensi kerjasama, memperluas bidang kolaborasi dan kontribusi pada kerjasama yang lebih luas antara Tiongkok dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN. Ya,
4: ASEAN.
3: Macau akan terus memanfaatkan peran sebagai pintu gerbang penting bagi keterbukaan tingkat tinggi Tiongkok untuk mempromosikan kerjasama praktis di bidang perdagangan dan investasi, konvensi dan pameran pariwisata serta pertukaran budaya dan antar masyarakat. Bapak Edi Priyo Pambudi, Wakil Menteri Koordinasi Kerjasama Ekonomi, Menko Ekoin ya, kalau nggak salah, internasional di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia dan Macau telah menjaga hubungan ekonomi dan antar masyarakat yang erat. Ia menyatakan harapannya agar para pelaku usaha dari kedua pihak akan lebih memperkuat hubungan dan merebut peluang kerjasama, ya enggak? Wah.
4: Semoga dengan adanya hubungan yang makin erat ini, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga people to people contact ya, Sam ya.
3: Walau bidang turis juga, ya. Ya enggak, saya rasa bagus sekali ya sekarang di Macau, ya enggak, banyak show-shownya, ya. Wah, macam-macam dah.
4: Oke. Okay. Sam, ini karena ngomong-ngomong kan kita juga lagi pakai batik nih ya. Pas banget kalau misal ada di Jakarta, bisa berkunjung juga ke East Mall Grand Indonesia. Karena di sana ada cerita tentang Wastra Indonesia. Jadi Jelajah Indonesia namanya. Dan di cerita Indonesia ini bisa menikmati perjalanan budaya dan bertemu dengan destination partners, ada quiz interaktif juga dan bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik sembari menjelajahi cerita Indonesia melalui Wastra-Wastra Nusantara atau Kain Nusantara. Jadi di sana bisa melihat seperti apa sih batik mega mendung, songket Pucuak Baruang, ini songket itu dari Sumatera Selatan ya. Kemudian ada ulos juga, ada tenun ikat Toraja dan lain sebagainya. Dan mungkin penasaran juga yang nonton saat ini, kenapa sih kok batik yang dipakai Sam cakep banget gitu, atau mau pakai cari batik yang motif kayak saya, itu bisa juga hadir di Wastra Nusantara sampai tanggal, masih berlangsung sih ya, semoga ya. Dan ini sampai hari
3: sampai minggu, akhir September.
4: Iya. Oke deh, kita untuk kali ini kita punya siapa nih narasumbernya, mau ngobrol-ngobrol sama PMI dari Indonesia ya, pekerja migran Indonesia, namanya Mbak Mary. Dan Mbak Mary ini punya beragam kegiatan yang menarik, terutama di bidang keagamaan ya Sam ya.
3: Sangat aktif dia di bidang keagamaan.
4: Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
5: Halo Jakarta.
4: Halo Hong Kong. Ini kita sudah bersama Mbak Mary. Halo Mbak Mary, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Sekar, sehat?
4: Alhamdulillah sehat-sehat.
6: Halo Kak Sam, sehat?
3: Halo, sehat, halo, sehat selalu.
4: Mbak Mary, terima kasih ya sudah bergabung bersama Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Ini di jam kerja nih ya, menyempatkan waktu loh. Boleh diceritain dulu gak sih Mbak Mary nih, saat ini nih di Hong Kong udah berapa lama? Kemudian lagi kesibukannya tuh apa sih sehari-hari?
6: Kalau di Hong Kong tuh udah sebenarnya udah lama Kak, dari tahun 2007 lah.
4: 2007.
6: Namun aku juga pernah sempat pulang di tahun 2019, itu pernah pulang. Terus selama di rumah 4 tahun lah. Terus ini bosku minta aku kembali lagi ke sini karena saking pertanyaannya sama aku ya. Jadi beliau minta aku kembali ke sini gitu.
4: Wih.
6: Sebenarnya aku udah lama di Hong Kong tuh udah ganti majikan sampai 3 kali ya. Dulu pernah kerja di Kuaribe itu 6 tahun. Terus ganti majikan, terus sekarang yang terakhir ini ikut beliau ini udah 6 tahun gitu.
4: Itu 6 tahun sama kemudian dipanggil lagi tuh ya totalnya?
6: Iya. Sebenarnya yang ini dulu itu 2 tahun, cuman aku pulang 4 tahun, terus beliau manggil aku kesini lagi gitu Kak. Karena orangnya nggak pernah ada di rumah. Terus dulu yang penggantiku tuh ada pernah yang apa kasus kriminal mencuri gitu loh.
4: Pantesan ya.
6: Dari itu majikanku udah nggak percaya lagi karena beliau kan jarang di rumah gitu loh.
4: Oh, jadi yang diurus itu hanya rumah, nggak ada yang lain?
6: Iya, rumah aja. Cuma jaga rumah tok gitu.
4: Asik banget ya Sam ya. Iya kalau kayak gitu berarti cuma rumah aja, orang-orangnya nggak ada gitu.
6: Nggak ada, jarang pulang gitu loh.
4: Datangnya berapa lama?
3: Kemana aja?
6: Ya itu kan orangnya kan pembisnis diamond itu loh Kak, kan sering ke Amerika kan gitu.
3: Oh, penjual diamond?
6: Iya, terus anaknya dokter itu kan beliau kan dinas, terus dia jarang pulang karena dia tinggal di rumah dinas gitu loh.
3: Wah, wow, diamond sekar.
4: Iya, pantesan aja harus orang-orang yang terpercaya ya Sam ya.
3: Berlian.
6: Iya. Terus alhamdulillah aku di sini tuh dipercaya Kak, jadinya aku betah lah di sini tuh.
3: Berliannya ada kan, yang jatuh nggak di rumah?
6: Apanya? Gak ada. Kalaupun jatuh juga aku akan kembalikan lah Kak.
4: Masya Allah, itulah kenapa dipanggil lagi loh. Bolehlah kalau ada pekerjaan macam-macam seperti ini.
6: Banyak lah temanku yang mau tuh, banyak sebenarnya Kak.
4: Iyalah, pasti udah jadi rebutan ya.
6: Jadi di sini aku banyak waktu gitu, jadi banyak kegiatan-kegiatan setiap hari Minggu, terus hari biasa pun aku kadang juga masih bantu banyak temen gitu kan. Kalau misalkan temen ada masalah, majikannya meninggal atau gimana, itu aku masih bisa membantu mereka gitu.
4: Iyalah Mbak ya, kalau nggak ada orangnya kan pekerjaan nyapu, ngepel paling juga 1 jam, beres-beres rumah juga selesai ya Mbak.
6: Iya,
4: ya,
6: udah beres semua. Selebihnya ya main HP.
3: Mbak Mary ini bukannya majikannya yang ini, tapi juga beliau juga di sampingnya ya kadang-kadang cari duit juga tuh ya, mengadakan event.
4: Oh iya,
3: jadi event organizer, tapi pengajian.
4: Oh.
6: Iya, betul sekali, Kak. Kalau tiap minggu tuh aku ada kegiatan pengajian. Banyak teman-teman daripada di luar itu nggak ada kegiatan, terus di luar kan banyak kan teman-teman itu pada main-main di jembatan. Daripada seperti itu kan aku arahkan, aku ajak belajar Quran atau kita adakan acara-acara yang positif lah kayak gitu.
4: Di mana, Mbak?
6: Kalau aku tiap minggu tuh khusus di Masjid TST, Kak. Nggak pernah ke tempat lain itu, nggak pernah.
3: Masjid,
6: jadi aku
3: fokus
6: di situ aja.
4: Oh, masjid yang ada dimsumnya itu ya?
3: Bukan.
4: Oh, beda lagi.
3: Dimsum itu di Wancai, ini di TST.
4: Oh, di TST.
6: Masjid Simsacu itu loh, Kak.
4: Di Simsacu. Oh, oke. Okay. Jadi itu kegiatannya ngaji, kemudian ada apa lagi, Mbak?
6: Itu kadang kita mendatangkan ustadz dari Indonesia.
4: Wih.
6: Iya.
4: Siapa aja yang udah didatangin, Mbak?
6: Pernah Ustadz Adidayat.
4: Wih.
6: Yaman Fauzi. Terus Kiai Toha. Yang barusan bulan 7 lalu kita bareng sama Pak Sim itu. Apa itu Habib Hasan dari Semarang itu. Yang tanggal 12 itu. Iya. Ini kedepannya kita juga mau datangkan Satir Daulah kayak gitu. Beliau juga udah sering kali kesini, kita undang gitu.
4: Oh, jadi yang bulan Juli kemarin itu sama Pak Sam ya?
6: Iya, barengan sama Pak Sam, beliau sebagai sponsor kami lah.
4: Oh, ini saya langsung gagal fokus nih langsung ke situ.
3: Bukan luar saya ustadznya loh. Ustadz Samsudin.
4: Gawat kalau Asam yang jadi.
6: Karena dia juga punya perusahaan Indokargo kan, Kak. Kita juga bantu karena banyak teman-teman di sini tuh paket barang tuh lewat JPK atau lewat apa tuh sampai di rumah tuh udah gak karu-karuan, Kak. Banyak barangnya yang hilang kayak gitu loh. Jadi kita juga memperkenalkan Indokargo kepada semua teman-teman saya di sini. Supaya mereka itu melalui Indokargo karena benar-benar terpercaya nyampe di rumah pun juga
4: nggak ada yang hilang ya,
6: juga aman, nggak ada yang hilang.
4: Kalau ada yang hilang mah langsung paket, WA ya, paket, langsung telepon.
6: Ya, sedangkan paket dari ekspedisi lain kan banyak yang hilang di rumah itu, kadang barangnya nggak ada itu, Pak.
4: Oh.
3: Selain kegiatan itu setiap berapa kali kamu mengadakan kegiatan pengajian di Cimsacu itu?
6: Sebenarnya udah lama, Kak. Itu udah lama banget. Dari dulu tuh sebenarnya aku berkecimpung dalam hal ini mulai tahun 2013 lah.
3: Kamu sendiri jadi sebagai organisasi atau pribadi ini?
6: Majelis, kayak majelis gitu, Kak.
3: Oh, terus majelis apa?
6: Sekarang itu yang baru-baru ini kan kita juga bentuk grup baru, grup cabai itu cari berkah itu loh. Jadi cabai. Kita adakan kegiatan sosial, kayak mengumpulkan dana untuk membantu-bantu masyarakat yang di Indo yang kekurangan, atau anak-anak yang terkadang itu ada anak yang sakit, punya kanker kayak gitu kan, Kak. Itu orang tuanya udah gak mau karena dia mungkin malu kan. Melihat kondisi anaknya yang seperti itu, beliau malu. Terus nggak ada biaya untuk pengobatan, kita usahakan di sini kan gitu loh, Kak.
4: Maksudnya yang mengumpulkan dananya ya, Mbak Mary ya?
6: Iya, yang mengumpulkan dananya ya. Karena kita banyak informasi dari sana itu, oh Mbak ini di sana ada anak yang seperti ini kondisinya, rumahnya juga seperti ini, orang tuanya nggak ada. Walaupun orang tuanya ada, mereka juga malu punya anak seperti itu malu.
4: Kak, boleh.
6: Kasian banget lihat kondisinya seperti itu. Kadang tuh aku menangis, Kak. Kadang tuh aku menempatkan diriku pada posisi mereka gitu loh. Seandainya aku jadi seperti mereka tuh bagaimana gitu loh. Dengan seperti itu aku tuh seperti hatiku kayak tergugah untuk bersikuat untuk membantu mereka gitu. Makanya aku adakan acara-acara pengajian, acara bakti sosial itu hanya untuk mereka gitu.
4: Oke, nah kalau misalkan menggalang dana, mengumpulkan uang untuk acara yang besar gitu, misalkan ngundang Adi Hidayat gitu, kan pasti kan biayanya mahal ya. Itu gimana nih?
6: Kalau itu kita juga punya izin resmi ya. Itu kita juga menggandeng perusahaan yang ternama kayak gitu, kita mendapatkan izin. Terus atas nama mereka, mereka mempertanggungjawabkan semua itu. Terus kita juga menjual tiket gitu loh, Pak.
4: Oh, oke.
6: Tiket yang terkumpul nanti kita untuk membiayai semua acara, terus sisanya untuk mereka-mereka yang membutuhkan.
4: Oh, keren ya Sam ya. Jadi IO-nya jalan banget nih sebagai IO nih.
6: Jadi walaupun kita acara gratis tiket pun juga masih bisa, Kak. Kita mendapatkan hasil tuh masih bisa gitu. Dari apa mereka. Jadi kita ada tarikan sorban, kotak amal, seikhlasnya mereka ngasih berapa itu terserah. Tapi alhamdulillah pasti Allah itu juga masih ngasih rezeki lah buat kita, itu pasti ada gitu. Karena kita yakin.
4: Oke. Okay.
3: Pernah paling banyak berapa orang yang datang?
6: Itu waktu Ustadz Adidayat, Kak, itu wah itu sampai enggak muat itu masjid itu. Enggak muat itu sampai aku di demo itu, di demo karena apa? Melebihi kapasitas gitu loh.
3: Karena kan ada dua, ada pagi, agak ada pagi sama sore kan, siang.
6: Iya, pagi sore, tapi itu
4: tetap nggak cukup
6: itu,
4: ya.
6: Iya, gedung itu muatnya cuma berapa orang sih, paling 1000 lah, itu udah maksimal itu 1000 itu di dalam aula itu.
4: Karena sangat populer, Sam.
3: Oh.
6: Iya, mungkin kalau ustadz-ustadz yang lain, kalau kita gratiskan kayak ya itu juga sampai pernah 3 sesi loh, Kak. Karena itu benar-benar jamaahnya padat terus nggak muat gitu loh. Terus saking nggak muatnya kita bikin 3 sesi dengan tiba-tiba itu, rencananya sebenarnya nggak terpikirkan.
4: Itu gratis
6: tapi kita juga kabur. Gratis itu.
4: Oh.
6: Tapi iya.
3: Gratis tapi jual tiket gimana ya?
6: September ini insyaallah. September ini insyaallah nanti juga tanggal 26-27 kita juga mengadakan acara lagi 2 hari loh, Kak, itu.
4: Siapa yang diundang?
6: Ya itu ha itu
4: datang lagi.
6: Oh,
3: iya. Wah, tahun 26 kan hari Sabtu ya?
4: Iya. Hari Sabtu ya, Sabtu Minggu berarti ya.
6: Nanti Pak Sam juga gabung loh itu.
4: Iya kan, Kak. Kasih ceramah juga atau gimana nih?
6: Iya, kasih ceramah itu pasti ceramah.
4: Aduh, nanti khawatir login.
3: Kerja yang baik.
4: Iya, isinya ceramahnya seperti itu ya, kerja yang baik, kerja yang baik.
6: Enggak, itu kan itu dia juga mengajarkan intinya juga soal ilmu keagamaan lah, Kak.
4: Iya, itu kalau kan Ustaz banyak. Soha ya. Kalau selama menjalankan apa namanya semacam event organizer seperti ini, Mbak, sempat ada kendala-kendala enggak sih?
6: Sebenarnya ada, Kak, itu banyak.
4: Selain di demo apalagi?
6: Itu kita pernah diancam mau dilaporkan polisi juga.
4: Sama siapa?
6: Sama pihak masjid. Karena kita udah melampaui batas, maksudnya kapasitasnya udah enggak muat.
4: Iya, betul.
6: Gitu kan. Jadi keruh gitu loh. Terus padat di jalan itu kan padat banget itu. Banyak, saking banyaknya jamaah gitu kan. Terus pada akhirnya kita negosiasi kan sama sama orang kantor yang di masjid itu. Terus akhirnya clear, nggak ada masalah gitu. Alhamdulillah nggak ada masalah. Terus selebihnya juga terkadang sesama majelis kita itu terkadang itu ini acara ini kok rame banget, yang sebelah sana nggak ada orangnya gitu. Terkadang itu juga ada, Kak, kayak gitu masalah.
4: Saingan antar majelis ya.
6: Oh. Iya, ya pertanyaan antar majelis seperti berdagang gitu loh.
4: Oke.
6: Ada-ada yang seperti itu juga ada. Gitu.
3: Pernah selama mengadakan acara-acara ya di Masjid Tim Sacoy, pernah nggak rugi nombok?
4: Ini enggak, pertanyaannya enggak. Pertanyaan pengusaha banget ya.
3: Enggak, ya ada ya. Yang adain konser yang bilang, waduh saya rugi minggu kemarin.
4: Iya, kalau konser ya.
6: Nggak, kita nggak ada, kalau acara seperti ini nggak ada kata rugi itu, nggak ada, Kak. Nggak ada.
4: Karena dapat pahala gitu. Ya maksudnya.
6: Iya, kita mencarinya benar-benar pahala gitu loh. Jadi kita melakukan kegiatan positif seperti ini, selain kita juga itu ya, memperbaiki diri juga, terus daripada di luar nggak ada kegiatan kan, itu mengisi kegiatan.
4: Kalau pemilihan
6: beda
4: itu
6: loh, Kak. Misalkan anak-anak yang anak-anak yang biasanya, maaf ya, itu kadang biasanya tuh nakal, pikirannya itu nggak karu-karuan, nggak jelas gitu kan. Setelah mendengar kajian-kajian dari para ustadz, kiai gitu, udah beda lagi kan itu.
4: Kalau yang milih ustadz-ustadznya siapa biasanya, Mbak? Kenapa harus yang ini? Kenapa harus yang itu? Itu siapa pemilihannya?
6: Kita berunding, dan kita juga melihat kapasitas ustadznya itu kalau berceramah itu berbobot atau enggak gitu loh.
4: Betul, benar. Tapi memang ya Mbak ya, kalau di pemerintah Hong Kong sendiri kan memang sangat sangat concern ya saya mengenai kerumunan. Jadi memang nggak boleh kalau memang melebihi kapasitas, mereka akan sangat mengatur dan sangat tegas mengenai hal itu ya Sam ya.
3: Tapi biasanya kan kalau pakai tiket itu kan misalnya kita udah cetak 2.000 ya nggak, pagi sama siang, ya nggak, seharusnya ya udah cukup ya udah gitu, nggak ada tiket ya nggak boleh masuk.
4: Gimana,
6: waktu Pak? Itu di acara Ustadz Adida itu banyak jamaah yang ngotot kak itu kak, walaupun nggak dapat tiket, nggak kebeli tiketnya, mereka tetap datang gitu loh. Jadi itulah yang menjadi keruhnya acara itu ya seperti itu. Udah dibilangin karena aku yang terutama yang megang tiket utama kan, jadi admin utama itu, jadi saya tahu itu berapa tiket yang keluar masuk itu berapa. Udah tak bilangin ini tiket udah habis, tapi anak tuh tetap ngotot, aku nggak apa-apa Mbak, nggak ada tiket nggak apa-apa, aku tetap datang gitu.
4: Aku penasaran, biasanya harga tiketnya berapa Mbak, misalkan untuk Ustadz Adi Hidayat gitu?
6: Kalau beliau itu kemarin kita juga nggak matok harga tinggi lah, cuma $100 lah.
4: $100 US Hong Kong ya, HKD ya,
3: dolar ya. 220.000 sekarang.
4: Oh ya, murah ya.
3: Murah
6: kita
3: ya.
6: Kita itu nggak pernah nggak menjual tiket harga mahal itu nggak pernah. Kalau Ilman Fauzi karena kita berkolaborasi dengan IO kan, IO yang ada di Hong Kong itu namanya Sang Juara Project itu kan, tuh mereka mematok harga kan ya lumayan. Kita harus mengikuti beliau gitu. Sampai matok harga 120-an.
4: Iya. Kalau di Indonesia sih enaknya enggak banyak juga yang gratis-gratisan ya. Tapi kan kalau ini kan ustadznya juga harus terbang dulu, harus nginep di hotel dulu ya. Jadi untuk harga segitu ya boleh lah ya sebetulnya.
6: Apapun kan apapun di Hong Kong kan butuh biaya gitu kan.
4: Mbak Mary terakhir boleh dong ajakannya Mbak Mary untuk tapi nanti kalau diajak makin rame ya, saya bingung nih gimana nih Sam nih. Boleh lah ya ajakannya lah untuk bisa semakin ini ya, mungkin teman-teman untuk di PMI nggak cuma banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menyenangkan atau duniawi, tapi boleh juga sesekali ikut gabung ke kajiannya Mbak Mary dan teman-teman. Silakan Mbak.
6: Boleh saja.
4: Ajakannya.
6: Siapapun ya di luar sana yang ingin bergabung di acara kami. Kami banyak tiket gratis di sini, banyak banget, dan ini sangat positif buat kalian yang di luar sana ya. Daripada kalian itu libur nggak jelas, duduk-duduk di jembatan itu nggak ada kegiatan positif, tuh nggak ada sama sekali. Jadi bergabung dengan kita, mendengarkan kajian dari beliau itu sangat benar-benar merubah sifat kita yang sebenarnya itu kadang kita itu arogan gitu ya. Setelah mendengar kajian dari beliau kita bisa merenungi diri sendiri gitu loh. Jadi kita bisa merubah diri gitu loh. Jadi kita bisa memperbaiki diri. Juga kita apa yang menjadi pelanggaran dalam hidup kita, kita mungkin bisa mengendalikan dikarenakan kita mendengar kajian-kajian dari beliau tadi kan. Jadi kita istilahnya kayak kendaraan ada rem gitu loh kak. Seperti itu.
3: Wah, kayak kendaraan mobilnya dong. Penting juga.
6: Iya, dulu itu aku brutal kak, aku juga nakal dulu tuh.
4: Aduh.
3: Oh, kamu bekas nakal.
6: Juga suka ke karaoke, ke ini aku juga suka.
3: Lama-lama buka kartu nih.
4: Iya, tapi ya terus udah lewat, ya udahlah ya.
6: Jadi karena kajian-kajian seperti ini, hatiku juga tergugah. Karena hatiku tergugah, aku juga ingin menggugah teman-temanku yang lain gitu loh kak.
3: Wah ini banyak pahalanya ini ya.
6: Iya, amin.
3: Ngomong-ngomong, Mary, kamu berapa lama lagi mau di Hong Kong?
4: Pertanyaan pamungkas
6: dari sini. Aku tuh sama bosku sebenarnya udah ditawarin sampai kamu tua pun di sini pun nggak masalah. Nanti kalau kamu udah tua di sini ganti nanti aku cari pembantu buat cukul ya katanya.
3: Jagain kamu. Cari pembantu untuk jagain kamu gitu.
6: Iya.
4: Ya udahlah.
3: Jangan lama-lama ya nggak di Indonesia di Hong Kong gitu ya. Memberikan kesempatan yang baru datang ke sini ya.
4: Sam, orang enak siapa sih yang nggak mau sih Sam?
6: Nah itu loh. Lagian juga bosku juga belum tentu cocok sama yang lain gitu loh kak. Soalnya kalau aku tinggal selama 4 tahun itu udah ganti pembantu 5 kali loh.
3: Oh, wow.
4: Oke, okay. Mbak Mary, terima kasih banyak atas cerita-cerita serunya ya. Ternyata seru banget loh, dan kita tahu ada cerita yang menyenangkan banget menjadi PMI yang kesempatan yang luar biasa ya Sam ya. Bisa dapat pahala, bisa dapat gaji juga, dan pekerjaannya juga menyenangkan banget sih. Pekerjaan impian semua PMI kayaknya di sana nih.
3: Iya.
6: Makasih Kak Star, makasih Kak Sam,
4: makasih Kak Mary. Sehat selalu. Sampai ketemu. Waalaikumsalam.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
4: Halo Hong Kong. Seru ya ceritanya Mbak Mary ya.
3: Iya, sangat aktif sekali ya beliau ini. Ya, meskipun pekerja migran sibuk dengan majikannya hari-hari, tapi masih bisa meluangkan waktu di hari Minggu
4: dan
3: mencari kesibukan.
4: Kalau kata saya nih menang banyak nih Mbak Mary. Jadi dapat duit di Hong Kong, dapat pahala juga karena kegiatannya di bidang agama ya. Menang banyak nih Mbak Mary.
3: Penggalangan dananya juga kuat.
4: Keren. Terus kita punya cerita apa lagi dari Hong Kong nih Sam?
3: Hong Kong ini ada apa? Miss You Much ya temanya. Peringatan 70 tahun Leslie. Ya itu pameran.
4: Siapa itu Leslie ya. Sam?
3: Leslie ini adalah seorang bintang film.
4: Oh, bintang filmnya Leslie, Hong Kong ya.
3: Leslie Cheung namanya ya. Beliau dilahirkan tahun 1956 dan mengakhiri dirinya tahun 2003. Ya enggak. Ini galeri tematik 5 Museum Warisan Hong Kong. Ya enggak? Diadakan di situ ya, di tempatnya ya. Leslie Cheung yang dikenang dengan penuh kasih oleh para penggemarnya sebagai Koko. Secara harihnya berarti kakak laki-laki dalam bahasa Kanton. Ya, adalah ikon budaya populer Hong Kong.
4: Oh.
3: Karya musik, film dan televisinya yang sangat banyak masih dinikmati dan dicintai oleh banyak orang. Ia adalah talenta dengan jangkauan luar biasa, terus menerus mendorong batas-batas dirinya dan mendominasi panggung musik Indonesia. Perjalanan musiknya melampaui kota-kota tersebut membawanya dalam tur dunia ke Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Amerika, Kanada, Australia, dan Inggris. Ya, serta mendorong musik pop Hong Kong ke panggung internasional.
4: Penasaran nih yang mana sih namanya Leslie?
3: Ganteng sih di dunia perfilmannya. Oh, ia juga tampil dalam lebih dari 50 karya film unggulan dalam beragam peran dengan karisma khasnya serta gaya akting yang ekspresif dan tampak muda. Ia menciptakan banyak karakter yang tak terlupakan, meraih pujian di penghargaan film Hong Kong dan berbagai penghargaan internasional. Karya-karya Koko ya tidak hanya menemani seluruh generasi saat mereka tumbuh dewasa, tetapi juga dengan perkembangan internet terus menyebar, secara daring melahirkan fenomena penggemar pasca Leslie.
4: Wah iya benar-benar ganteng banget memang.
3: Ya, untuk memperingati ulang tahun ke-70 kelahiran Leslie Cheung, pameran ini akan menampilkan beragam koleksi, ya, foto-foto, ya, artefak barang-barang kayak baju-baju beliau waktu memanggung dan lain-lainnya. Ya. Ada di mana tuh tempatnya? Galeri Tematik 5.
4: Ya. Ternyata walaupun sudah meninggalnya 23 tahun lalu tuh masih sangat ini ya Sam ya, masih sangat dikenang ya oleh masyarakat Hong Kong terutama oleh fans-fansnya ya.
3: Iya, itu di Hong Kong Heritage Museum ya. Dan gratis ya. Teman-teman semua kalau yang dari Indonesia yang mau lihat mengenai Leslie Cheung ya, bisa ke Hong Kong Heritage Museum untuk melihatnya.
4: Iya, karena ganteng banget loh.
3: Sekar pernah lihat nggak filmnya Chow Yun Fat?
4: Oh, iya tahu sih kalau Chow Yun Fat tahu ganteng banget emang. Mukanya mirip-mirip gitu ya?
3: Ah, bukan. Yang filmnya yang apa tuh? Yang mengenai korupsi di kepolisian itu zaman dulu.
4: Oh iya iya iya iya. Itu populer banget itu Sam di sini.
3: Iya.
4: Aku itu, kebetulan nggak nonton yang bagian itu, tapi semua nih samping aku, terus kemudian juga senior aku itu pada nonton Chow Yun Fat, jadi ribut aja soal Chow Yun Fat nih.
3: Iya betul. Leslie itu terkenal sekali. Dia mungkin karena udah kalau dihitung
4: umurnya
3: umurnya tuh 70
4: iya,
3: tahun.
4: Iya, iya benar dan masih terkenal sampai sekarang. Tapi Sam itu kalau Leslie dari Hong Kong, kalau di Indonesia saya mau kenalin sama yang namanya Carmen nih. Jadi Carmen ini adalah anggota grup K-pop Heart to Hearts asal Indonesia dan dia sudah meraih Female Solo Popularity Award dalam ajang K-World Dream Awards 2026 yang berlangsung di Korea Selatan di Goyang pada 27 Agustus 2026 lalu. Jadi namanya nama populernya itu kan Carmen, tapi nama aslinya itu adalah Nyoman Ayu Carmenita. Jadi dia tuh orang Bali ternyata.
3: Carmen.
4: Tapi Sam ya kalau ngeliat Mbak Carmen ini mukanya tuh Korea banget, nggak bakal nyangka ternyata namanya Nyoman Ayu Carmenita.
3: Nyoman sih Nyoman.
4: Iya keren banget ya Mbak Carmen ini. Jadi ketika memberikan pidatonya itu dia dalam dua bahasa, pertama pakai bahasa Korea, yang kedua pakai bahasa Indonesia. Selamat ya Mbak Carmen. Nanti kalau Sam ketemu nih misalkan di Korea gitu ya, nonton pertunjukannya atau misalkan Heart to Heart ini lagi manggung di Hong Kong, nggak bakal tahu kalau misalkan ternyata ini udah keturunan Indonesia. Carmennya Nyoman Ayu Carmenita ternyata. Keren-keren. Selamat ya, ikut bangga banget Mbak Carmen.
3: Bisa go internasional ya.
4: Iya. Dan bakal nyaru banget ya. Ih, mukanya Korea banget.
3: Oke.
4: Okay. Kita kan memang ngomongin Mbak Mary ya untuk episode kali ini, tapi masih ada Mbak Mary selanjutnya yang nanti akan kita hadirkan di episode yang akan datang. Tapi selanjutnya saat ini kita mau undur diri dulu ya Sam ya.
3: Iya. Ya, tapi ya udah sampai minggu depan.
4: Sampai minggu depan lagi. Dan masih di episode yang seru lagi, nanti mungkin ada kesamaan-kesamaan outfitnya ya yang enggak disangka-sangka ya. Saya Sekar Sari pamit undur diri.
3: Saya Sam di RTHK. Bye.
4: Bye-bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
7: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
8: Yeah, aku fine. So, where are you going?
9: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
8: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
9: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
10: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
11: Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

Beci Hirar das waranti programa serar hai tiga sentong yang tak sers praha wifi dan sinser hai tiga sentong sikan si bita era komentar on email on email anon serema adres of voylistners@gmail.com or thevoy.toys@gmail.com wirwat ndaraf af video hirin.

0: Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
1: Jangan pergi dari diriku.